ekuphekwe kamnandi ma ukuthi kuyabrayeka malona awufani nabanye inkosi yami akucaci ukuthi awufani nabanye ngiyabona ke la ama message abantu abathi sisonke wemiso abantu

onithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: sike sobo sami uhlelo
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.